Faruk Pilav ve Sepang. E bu senden ilale onek. İlale onek ki demar. E den ale tüm pilav koyam onu. Bıra kemer ama onu haberem onu seni ciyotu. E bu senden Benjamin'in yapma ucu ayak posu var. Benja. Ne demek sen o kaban ilibin. Kaban ilibin ile gülek eti floyin. Ya tüm yan ki çelopu bakıramla mı kaç çandik. Ne de o habu garip, o habu garip. Ne de bak bu çandik. Bakıya kama çıkarı. Ne de kusura kloyin onu. Arbe kama çoğun. Ne de kama kusura Benjamin'in yapma ucu. Ya fosuat. Benim benim ya koçu. Ne yok sana patlık kıyma kaldı. Ne de kalan çok sıra ha bu kadar. Ne de kalan koyu da. Hakkı ben cesine bana için. Açım ya mesela ceba çok koç ama bol fırtma kırap. Koyu ya dağma çok beğeni. Ecena koyma kitara. Ağrı moru söyle ceba. Kitara zero abboru emo. Ve ha bu kadar kıyma. Ne de kalan kıyma kıyma bu misin? Ne o kalan ya bol. Resulüne kıyma hale çeyreğine hale vakti. Zememe uvar. Zememe çoğun çağırı. Ne o en dininde. O akı çalamın kendilerinde bir olay değil, ne o vakti ya. Ben bu kadar izle ve efendi, ne gelmese fırk etse de varız. Bence kula kabalaya gel. Medalar et tam pira. Sen ama sürek simana muhabbet o çocuğa kastan ko. Asam size mi içime? İşe fırk etse ki çara Benjamin'in ya koç. Medalar gireti ağlı. Agimine inemez Benjamin'in ya koç. Eya post one, kitara gola emo. Sere kitara zero. Ekim ya kule kubala gola emo. Agimine inemez Al-Anko Benja. Ben ne ara tüm pira. Alası Google. Ender bakıyor bak gel. Ya gava gel ne tüm ya bol futbol kral. Bana bir sıra pasan. Bu sadece sıra maçın 7 innocent adam. Ara tüm pira beyler bunu. Ya bu sıra kafı falan kazada. Just no way daha. Ne söyle çok. Hadi lan sen de çok fırına gama playerin pira var. Lan kral bende. Ara tüm pira. Cemal kral. Cemal kral bana just no way daha. Falan kazada. Alta fıçı zagadini. Ya sıra kabul. Kabani wa nusirika na fulina gama isa fiki. Ya temi ya kitara fulgo club. Na gama leta. Na mgama leta mpira. Aigia kuleta batu mtumi kena chigeru maisha. Ya temi ya kitara chagera maisha kuwa na ibala. Keto pote chama na zero. Bule kwa ya emu kwa emu ndugu. Hadi kumadida wa matara gamba ocha. Hadi anja kwa pote ni watu. Kuli mbile fabi na mkukion. Kena gama supermarket. Ya weekend. Hada temi ya bulu fulgo club. Ina kia ninga. Ya gusanga ya first one. Benjamin ya coach. Nade kwa mpira anu. Usela pa chukem na kali. Una jana kuiva. Sibila yume sinwa musara. Lagama genda hali. Lagama jaspo hande. Yena odong. Bakulu mawe chumen. Bala se mpira. Benjamin ya coach agu ilam. Sibila yunus. Franka saga. Nade magulewa hakeina wa chumi ya buu. Ebusana odong wa leman. Wa chumi ya buu hakeina kwa kasar. Kwa chipa ya gama ame bichi bilig. Bukele ya musura buu. Again, also, as it stands right now, a Jimmy Abul, Eroha, Akuina Point Zaire, Akuina Point Zaire, Makumi, I, Asakuna Mwenda, Zakuina Wilabun, Police City Joko, Alessa Mupi, Adam Chama Chamala Mohale, Lagama Sivila, Blanca Saga Chavali, Bona made the food Yavai Nagara Kurvata, Katin Maruma, Itala Guitar Box, Lagama Chichangiano, Jimmy Abul Football Club, Adam Agama Sivila. Nanti aku bilang kusalam habu gajah kabon living law, kabon living mesi. Agen saya kabon. Nanti aku nak gamat cuchang ni kabon. Nampak macam saya nak gamat fikir kira nak kerja bu. Fikir kira nak kerja bu ni setemu. Kira nak kerja bu. Kira nak kerja bu full the club. Bagai mana mual jasman yang cini, semua yang cini. Apa kira nak kerja bu ni setemu macam ni bu. Semua yang cini. Simon Achidi, yellow card of a Jimmy Abul football club. It's a pretty thing of Oyers. Simon Achidi, come on, yellow card of a Jimmy Abul. Thank you, Jimmy Akitara football club. I give him a name of Kaban Living Messi. I give him a name of Kaban Living. The finalist of Akumara Zinaba Uganda Cup. Jimmy Abul football club, Akumara Evo. You're alive. I'm only in the football team for St. Angel. It's a great deal of the police. Address pakai ni macam, it's a free kick. Coach wasap bersalah nak command ini lah. Apa dah nak kena masuk? Apa dah bangun ramai? Apa ni lebih mesti? Apa ni lebih? Ada sampai, ada yang tu baru macam nak buat baru kita pula. Kami dah macam nak apa ni lebih? Baru kita nak buat ini, mesti apa nak cari kita lah. Aje mana nama Wahab Gaddafi? Wahab Gaddafi. Buru sedi juga nak gamen yang pasal, naga balai tumpira, abah cium yang kicara kicara kisara ikolaiza,
Nasama kawa gwe mire, sibida yonosu, foma bwe mbe pise pwela, lale ya misuru pasal, ave timu madoi na jena gwe hayo, wa timu ya vaseja wal, venye mene nyako ojo, Air Force One, na yagule kira mwuru sidi juku, juku na gama kawa sabi nyuma, kusila kwa kipa, medi kibirige de mal, na gama mwuru sidi juku, na jena gusikuba kwenye mwono, mwuru sidi juku, nasama kusila wa habo gadafu, na kira kusila venye mene nyako ojo, Air Force One, kichara zilo kulu emo, kwa mwuru sidi juku, kwa senta njeru chinja, Agumele idamo, alesu kwa idamo, kwa kutema kadia tekama mchagweja kwa ya, baje wa kwawe chumi ya buu, baje wa kusa wisa kwa ini just kwa baguma hewa. Isa kwa ina wa chumi ya kichara, aja kuchuma ni just kwa baguma hewa. Just kwa baguma hewa. Uwa gumele idamo, isa kwa ina wa chumi ya kichara tsu, kagule kene jime kalema, sana mafuktim, hawa chumi ya kichara football club, kichara kamera zira bule kubala emo, uya live on the radio. Agaba kuchume, jina kalema chumula mpila pwede mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana. Agusanga sibida yonosu, ya jana agupura kwenye mwono, ya gusanga jaspa, anko fiti franka saga, ya tekama mpila kuru na yanga, iba kuiwa omeni, ya tekama abele chime kalema, kalema na mpila, ya gusanga franka saga, ya tekama kwenye mwono, zaga dinyo, ya kemse wahabu gadafu na kwenye kira sibida yonosu, anko fiti, bravo franka saga, zaga dinyo, ya tekama nwa kusela kadu, ya tekama benye mini nyakonjo, Air Force One, kuna gaba gende, nuru sidi jupe, ya gama bwa raba na afu, kuna gaba wana agenda gende, kuru na guizma, na gama sibira, na imukane pula gama kare, tespa baguma, na gule kila wahabu gadafu, ya tekama kusela sibira yonosu, sibira, na gule kila tespa baguma, tespa baguma kitele tamkina, ya gama msuru pas kusela, ya gama wahabu gadafu, ya inga kwa kakame bwan, ya teka kusela, agusanga biya mukama jom, na gina mu air, agusanga wenye meni nya kocha, Air Force One, tache nga bwa super, vete mi ya bwan, ya kagina mese kuwa na ibala emu kitele zivo, aina kwa benye meni nya kocha, alese mpila fela munu, bagaba rumbe, siyo wa timu ya kichara ikile wa itompia, kichari kidumu sinya kojo, alete mpila kusilo wahabu gadafu, wahabu gadafu, alese wa rupia kwa kipa poluku ya mugamu, ezo stelega wa vipa sinu kibuu. Mungu ya mezo stelega vipa, this is not a vipa. Mungu ya mekiki angile, faruku ya weseba anja, faina sabina makumi ya sefu kichara eje kusamba vila mi Uganda Cup, bakule itompia, ade timu, yutu kwete ya nini, ya weseja wa timu, kipawa mungama medhi chibriga gabio kwepen ya mungama lete medhi chibriga lese mpila vena muno bakusaya Patrick Kenne kari ima kwa wa chumi ya buu agama kiki angile jime kwa ima mungama pote ye ya jini walete wa chumi ya buu akulumba buu fulgo kwa mungami ulema ima gawa rumba anyo ave chumi ya buu fulgo kwa ima sama kusela kasanko ya sambe nyuma buli kagiru maise kuwa nebara kituo kwa cha emu kichara zero hilale onek ya sama midi fulgo kusela kasanko yegusanga manjoy na semina hidale onek hidale onek kino wa inegoa wa chimi ya buu alesu mpila pwena muno luenda demani hawa chimi ya buu football club bakulomba wina ogong hapo singe mpila hali elefko sana jana graba hile mara mojo ya mkama jong na sema midi food hajema samba top top yegusanga ogong hawa chimi ya buu football club ni wa inegoa hakulomba ogong bula kwenda kuraki hakulomba ogong hajena sema kwenye muno hajema gamba kike kiangile wina luenda demani luenda wa chimi ya basunde mabuu alesu mpila kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Isa go kiki ya chemi ya kichara fuga klabu bulu akura emu kichara zilo ya waipa kukoteka nuko senta ni jinja aina gwa ni moru sidi joko salama fai forma klabu ya pela aina gwa moru sidi joko nwaina gwa leo mpia pela mono na chemi kuse ya mana waje patri chemi ya kadi na sama top top agenza jime kalema ame chemi ya bulu mandei na jena guyai mandei demani kadi na mga ame kiki angi kia hacha bulu kia kichara kadi na pina kabadi bulu na jena gamba kwa na kuteka mechigele kadi for football club nje gama kechengira waidinda owaidinda kama gama pasko lobi ya gama kwa referee gama kitala etiga muna kalifu referee gama fiki kilabu bule kubara ya mkitala zile wetika abri na muenda baba na jana maisha kwa ni mchapa baba na jana maisha kwa mchero sports kwa ma ya biggest radio station mpaka sa Uganda Premier League ya wai ano honini ikuwe sere hafukwa tekinu kwa senta njaru buda kuleto mpili agawa le chabe chimya bul bale sempira kwina mono baje ba chimya mabe le franka saga bulu baje kwa mabe nyuma franka saga enka chimya le folia gamba fiki mara moja saga dinio saga dinio mga ma chechangi ya cheka mwa sibla yunus sibla gamba magende babu gada kutala chaba kwa kwa kwa chipa mara moja sebanja sebanja faruku yao anata gamba hakam kwa ate
Tafarukia wale, tafarukia wale Sebanja. Right now, go. I come to me at Kitana Football Club. Tafarukia wale Sebanja. Kula Kubala M Kitana Kubala Zero. Sibila Yunus. And even Pina Kusila Jimmy Kalima. Jimmy Kalima. Nagamon Mukulanja. Nagama Changi. The Kanaga Pinka Kitana. Abadi sama guru lagana na defari kalam gusal defari da mama uso babu gaba kusala munno galba prijik aga wala tanu aba chem ya bol babu mele ne kitara al mun sidi juk ala sampu pele mun kusar ala nine up sila just for chabai le aba chem ya bol football club babu maro maro maro maro maro akoi na kala ore sidi juk kare me go ada sidi kare me Nyagusanga mana mato kacho jamka machana samana kabon living mess kabon kabon kabon kabon abona sokana salaban kabona salaban nagamana fori nagam sega kusika ba kusika ba kusika ba kusika abona nagamana fori chona nagas nagamana chukibana na kuma mwana salam kuna kwa kuma na man abona chamkira wa fori na sibra yunus nandia fori mutokari ya nitimpo na kumanya nagamana mwana na kumanya nitimpo na kumanya aleta na timi ya bulu Ajar asam aku sila luar dari mana, luar dari kitchen untuk kita macam itu, ini ada orang. Ajar agak baru umur, ada cuma pun, ada sampilan nak buat kerja kerja apa, mana mahu cuma di kiri lagi, apa cuma pun futsal, apa cuma kitchen, di kiri lagi. Ajar agak baru umur sila mahu sedih juga, boleh sedih juga, tapi aku sila, ada mana mahu cuma ni sila jelas, sama ada mupir, agak masa aku sila Frank atau masih kesaga. Aku fikir zaga dino, zaga zaga. Bila wahabu gada, lomga mana dia? Bapa nak cakap boxa, cium nak jalan gambar kecanggih rasulullah Yunus. Efek nak gambar, ega kau throw in. Ya cium yang kita nak masuk pasal nak gambar dia masuk pun dia buat baik. Nak gambar bucum. Bila gambar just bawa guma eva. Lomga mana bucum? Awak dia masuk pun cakap spice guma. Anja cakap ni putihnya cakap seminas. Wabu oleh macam tu negara, gengnya yang pergi aje. Berkem kita nak kita pergi betul tapi caga. Asal je sokong. Zaga dini. Aja nak cakap ni mana? Ada cemil ada onik, ada cemil apa? Ada segi ramono. Aja nak agusiba. Usai ramana mau je kasihan kau dima. Aja nak sama pergi mana? Dah dah suruh pasal pun. Aja nak agusiba insa. Insa terus ni cemil yang kita la. Aja agusiba lebih amat sama jor. Bukan pun emuk kita la kuat lah semua. Belai bercubung kita www.spicemedia.com. Berikut kita nak jalan pergi tu. Agul asal Alfran kasar, Frank cuma segel segel segel ini. Aina aku bukan Benjamin ini nak coach Air Force One. Benjamin ini nak coach. Ada sempat nak pergi ramu. Bapak bapak kita nak tadi. Bapak kita macam segel. Raja sebanja, paru payah sebanja, paru payah aku mesti nak bicara. Kalau ini macam yang kita lakukan pelat. Laga macam yang kalema. Laga macam bercuma bangku bang. Jemaah kalian mahu cemian kita lah. Namgar tu mau box sepuli. Namgar mahu cuma mau box. Mana mau cah? Mana mau cah? Ajar kalian mahu demand. Lagi apa cuma? Bela kubala emu kita lah zero. Super tekun persen cajaru. Aku melihatmu. Ali jemaah kalian mah. Aku belum pi. Lagi apa cuma? Hei, ka? Abang ini dengan orang yang kamu cari lah. Jauh kuya wesebanja. Abu Wahab aku menyanggar macam tiada kocak pengu mono. Faruk ya wase banja. Yang cakap nak hilal onet, hilal onet. Aja kau maksud Faruk ya wase banja. Yang macam tiada kau nak mono. Just bawa guma. Lagam bah. Lagi kau maksud aku cipta. Lagi cumi lagi. Asal maksud aku mursidi joko. Aja kau maksud aku minyak kocok. Air Force One. Benda minyak kocok. Lagu gamba negara yang tiada kau nak mono. Ajar bagus ya, bagus sangat Frank Azada, Azada Daniel, Azada, Azada, Azada. Azada nak cakap pasti ajar bagus buat mahal. Aku fit, ibu muncul mereka. Orang fana gam saya kira ibu kaki rumah kumaya. Bandar ini aku lihat, ya first one. Benjamin ini aku ajar. Ajar aku semua Frank ini mana? Nasib mana sembilan Yunus, sembilan, sembilan, sembilan Yunus, sembilan Yunus. Ajar bagus saya nak kacau, dia muka macam.
ya mkama chenwa mgamale tompil ya kwa sunga mpila jina kwa mpila ya sasebi kana sana mgamale kwa angile sibila yunus ya jana mgamale chenwa bong ya kusanga kwa flik franka zaga ya nika kusela wahabu gadaf ya kule kenwa kusela mwuru siri